Menit ke-8 disusul Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Saka yang membawa Inggris unggul 4 gol sebelum turun minum. Di babak kedua, Kane dan Saka kembali mencetak gol sebelum Morgan Rogers melengkapi kemenangan Inggris, dan hasil ini membawa Inggris mengoleksi 6 poin dari 3 laga dan berada di posisi kedua grup A3. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, ada kabar yang kurang menyenangkan. Kabar duka sebenarnya, teman Prodi, dari Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat, teman Prodi, yang eskalatornya tiba-tiba bergerak turun saat digunakan penumpang pada hari Sabtu kemarin gitu. Dan gangguan diakses menuju ke jalur 5 itu menyebabkan 12 penumpang terluka, luka ringan setelah terjatuh. Dan KAI Komuter hingga saat ini belum mengungkapkan penyebab gangguan tersebut, teman Prodi. Masih dicari katanya gitu. Dan eskalator kemudian diamankan dan diberhentikan sementara untuk pemeriksaan serta perbaikan. Dan seluruh penumpang terdampak dari hal tersebut itu mendapatkan penanganan awal di pos kesehatan Stasiun Duri dengan 5 orang yang akan dirujuk ke rumah sakit, teman Prodi. Kita doain aja semoga tidak terjadi hal-hal yang fatal ya, teman Prodi gitu. Bisa cepat pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Karena serem banget ya kalau ngomongin eskalator. Gue juga punya satu pengalaman yang kurang mengenakan, tapi kalau itu kayak gue tolol sendiri deh. Kayak itu kurang berpikirnya gue sendiri karena masih kecil juga kan pada saat itu. Gue pernah, lu pernah enggak sih ngelihat ada tulisan hati-hati kepala terjepit atau awas kepala gitu. Itu kayaknya gara-gara gue waktu itu kejepit, temen Prodi gue di Blok M. Not something that I proud of, tapi ya. Oke deh temen Prodi, kita lanjut dengerin lagu enak ya. Dan kita doain aja semoga para korban bisa cepat pulih dan kembali dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala.

0: dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 8, udah setengah 8. Kira-kira rencana lo hari ini mau ngapain, teman Pro 2? Mau jalan-jalan kah? Jalan-jalan pagi seru tuh, teman Pro 2. Atau lo mau nonton? Bisa juga, teman Pro 2, ada beberapa film yang lagi lagi viral juga ya, teman Pro 2, kayak Fall 2 ya. Terus ada juga film apa sih tuh yang 1 Oktober gue jadi lupa kan judulnya. Lubang Buaya, teman Bro 2, juga filmnya Mas Hanung. Tapi kalau ngomongin soal film, teman Bro 2, ada satu film Godzilla Minus Zero judulnya, teman Bro 2, yang berhasil dapat rating hampir sempurna dari Rotten Tomatoes, teman Bro 2, Tomatometers ya, bukan yang dari penonton gitu. Dan sequel film Kaiju ini langsung dapat respon positif setelah pemutaran perdananya di New York Film Festival. Dan para kritikus ini menyoroti skala aksinya ini jauh lebih besar, teman Bro 2, walaupun porsi dramanya tidak sekuat di film pertama. Tapi kalau lu emang pengen actionnya, ini film bakal cocok banget buat jadi watchlist lo nanti, teman Bro 2. Di November mendatang dia baru akan tayang di bioskop kesayangan lo gitu, teman Bro.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positif vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih. Maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku nggak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Teman Bro2, kalau tadi kita ngomongin Godzilla Minus Zero yang berhasil dapat rating hampir sempurna dari para kritikus Teman Bro2, sekarang gue mau geser ke yang lokal-lokal nih. Debut acting dari Aska Corbuzier, Teman Bro2, anaknya Om Deddy, yang langsung membawanya ke panggung internasional lewat film pendek yang judulnya tuh Home Almost, Teman Bro2, bukan Home Alone ya. Kalau yang ini tuh film fighting gitu, Teman Bro2. Dan Aska akan tampil di Urban World Film Festival 2026 di New York, Amerika Serikat, Teman Bro2. Jadi festival itu berstatus Academy Award Quality Vying, Teman Bro2, yang berarti pemenang dari kategori tertentu bisa memenuhi syarat dan dipertimbangkan di ajang Oscar. Gokil gak, Teman Bro2? Emang kalau ngomongin Deddy Corbuzier tuh memang besar sekali ya pengaruhnya. Jadi maksud gue, privilege yang dia punya, gue yakin bisa ngajarin anaknya untuk jadi aktor yang gokil. Dan ditambah lagi kalau ngomongin Askanya sendiri ya, yang memang kayaknya udah jatuh cinta sama martial art dari kecil gitu. Banyak banget video-video dia waktu kecil blind boxing, terus dia blind shadow boxing ya, terus dia suka berantem sama bapaknya, in term fighting ya, Teman Bro2, bukan marahan gitu, sparring maksudnya. Ya, congratulations buat Aska, shout out buat Aska dengan prestasinya yang nambah lagi aja nih. Baru kemarin gue mulai tertarik sama podcastnya dia yang baru tuh, yang podcast bareng sama bule-bule, itu lucu banget. Dan sekarang nambah lagi aja nih, yang bikin gue makin kayak, ih seru ya nontonin Aska gitu, Teman Bro2. Kalau lu suka gak, Teman Bro2, dengan si Aska Corbuzier ini, Teman Bro2?

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu siapa nih yang suka ketinggalan dompet kalau mau berangkat kerja? Kan kayak bete gak sih teman Brodu? Apalagi nih kalau tiba-tiba ada razia. Aduh, mati banget gak sih? Si STNK semuanya ada di dompet terus ketinggalan. Tapi teman Brodu, sekarang lo gak perlu terlalu khawatir lagi nih. Kalau biasanya gak bawa dompet karena takut gak bawa uang, sudah digantikan dengan kris teman Brodu dengan uang digital. Kalau sekarang nih, SIM dan STNK juga ada digitalnya dan memiliki kedudukan yang sama secara hukum dengan SIM dan STNK fisik. Jadi lo gak perlu khawatir lagi nih kalau SIM atau STNK lo ketinggalan di rumah teman Brodu. Karena dari awal ada eSIM, itu gue udah berpikir kayak, masa sih gak bisa, masa sih beda, kan aplikasinya juga dari Polri-nya resmi gitu. Terus buat apa ada kalau misalnya kedudukannya tidak sama, menurut gue sih gitu teman Brodo. Dan sekarang bener aja nih, udah gak perlu khawatir lagi kalau SIM lo ketinggalan karena udah ada di aplikasi gitu. Dan bikinnya juga gampang teman Brodo, lewat aplikasinya Polri ya, Digital Korlantas Polri gitu teman Brodo. Bisa lo bikin SIM nasional, di registrasi SIM nasional lalu didigitalisasi gitu. Cuma tinggal lo scan terus memasukkan nomor dan lain-lain lah, gampang lah teman Brodo intinya. Dan SNK juga bisa dibuat di aplikasi yang sama teman Brodo, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu bingung. Lagian sekarang kan udah ada YouTube, udah ada AI, gue yakin lo pasti bisa lah, gampang lah, itu sepele ya nggak sih teman Brodo.

0: aja seujan lagi.
1: Ih, kamu kebiasaan deh selalu lupa. Ya udah, kita berteduh dulu aja yuk. Tuh di depan ada pohon rindang.
0: Jangan dong sayang, di depan sana ada ruko. Kita neduh di situ aja.
1: Tuh kan jadi basah kuyup. Coba dari tadi berteduh di bawah pohon aja.
0: Hujannya deres, mana anginnya kenceng lagi sayang. Bahaya kalau tiba-tiba pohonnya tumbang.
1: Gak mungkin tumbang lah, pohon sebesar itu. Lagian rindang juga kok.
0: Justru saat hujan deras, pohon besar dan rindang lebih beresiko tumbang. Kita bisa tertimpa ranting atau batangnya. Belum lagi kalau ada petir, ngeri kesamber sayang. Selain harus jaga keselamatan diri sendiri, aku juga kan harus bertanggung jawab jaga keselamatan kamu.
1: Iya sayang, aku jadi ngerti deh. Tapi lain kali, bawa mobil ya, biar gak hujanan gini.

Berharap tak berpisah teman berdua. Kadang tuh harapan untuk tidak berpisah hanya jadi harapan teman berdua. Karena pada kenyataannya tidak semua yang bertemu itu di meant to be together gitu teman berdua. Ditakdirkan untuk bersama. Kayak mas-mas yang satu ini, aduh potek sih gue ngeliatnya teman berdua. Jadi ada, aduh kayak kurang sopan nih gue ketawa-ketawa, sorry. Jadi ada nih teman berdua, ada satu orang yang ngepost di thread, dia bilang, "Dear warga thread, tadi pas kereta bermasalah, penumpang numpuk banget di Tebet, terus gue paksa naik kereta di Tebet yang benar-benar penuh sampai nggak bisa gerak gitu. Nggak sengaja nyenggol mbak-mbak di sebelah dan otomatis gue minta maaf sambil ngelihat mukanya dan nggak tahu kenapa pas ngelihat matanya ngerasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh." Cinta pandangan pertama banget nih masnya nih. Dan berakhir gue ajak selfie, abis itu ngobrol-ngobrol dikit, sayangnya lupa minta IG-nya gitu. Aduh itu kesalahan beginner ya temen berdua. Ngajakin orang kenalan saking serunya sampai lupa minta kontaknya. Apa? Mau biarkan semesta yang mempertemukan kembali atau gimana mas? Tapi teman berdua setelah itu kan dia post ya foto selfie-nya dia bersama dengan mbak-mbak itu. Dan teman berdua ada yang komentar bilang kayak, "Malam kak, kebetulan itu kakak ipar saya, mohon maaf kak, kakak ipar saya sudah menikah." Aduh potek banget sih, sedih banget gak sih teman berdua.

Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang tidak menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan opini yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang melihat melalui sudut pandang kita. Haters akan selalu ada, dan cara terbaik menghadapi haters adalah dengan tidak menghadapinya. Sahabat kreatif, berdebat dengan haters hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Namun, haters akan selalu menikmatinya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang viral lagi nih di media sosial ya, di Instagram teman Pro 2. Jadi ada satu orang pegawai nih teman Pro 2 yang mau cuti. Dan biasanya kan lo ngisi form gitu kalau mau cuti ya. Dan di bagian alasan cuti, itu dia tulis apa? Dia tulis mengambil hak cuti sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2023. Aduh lucu banget lagi ini teman berdua. Tapi bener sih, walaupun gue gak tahu ya, dia ini sebenarnya menulis alasan atau reminder. Ngasih reminder ke HRD ini, gue gak tahu teman berdua. But anyway teman berdua, menurut lo gimana? Ngasih alasan cuti atau perusahaan meminta alasan lo cuti itu ngapain? Kira-kira perlu gak sih? Karena kan udah di aturannya udah jelas kalau memang cuti itu hak gitu. Itu kayak libur aja hari Minggu. Aku mau libur hari Minggu, mau ngapain liburnya? Kan gak mungkin dong lo tanya.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, kalau nih lo lagi jalan-jalan terus ketemu jalan berlubang, lo ketemu macet yang enggak normal gitu, atau lo ketemu hal-hal yang menyebalkan dalam hidup teman Brodu. Sekarang tuh lo bisa cerita ya teman Brodu ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Di mana lo bisa sampaikan semua keluhan, pertanyaan dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Lo bisa sampaikan itu semua lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 02518312450 teman Brodu. Dan nantinya pertanyaan aduan lo beserta dengan jawabannya bakal kita siarkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor lewat frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz dan AM 1242 kHz juga aplikasi RRI Digital teman Brodu. Jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu marah-marah di Instagram, di Twitter, di thread lagi teman Brodu, langsung aja sampein di Halo RRI.

0: Nilai ku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya gak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah gak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih. Maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak kerasa udah jam 9, ini waktunya gue untuk, enggak dong, masih ada 1 jam lagi teman Prodo kebersamaan kita. Dan karena udah jam 9, ini waktunya kita geser topiknya ke pariwisata. Karena sekarang hari apa ya sekarang? Hari Minggu teman Prodo. Kita bakal ngomongin seputar pariwisata. Tapi kalau ngomongin soal wisata ya teman Prodo, jalan-jalan dengan subtitle ada ke, itu lo lebih suka gunung atau laut teman berdua? Gue kepo deh. Sekalian nih teman berdua, absen-absen siapa aja sih yang lagi dengerin gue? Gue mau tahu dong gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu, sambil nungguin cerita dari lo ya, kita dengerin dulu lagu-lagu enak yang berikut ini. Ada Kulakukan Semua Untukmu by Run. Enjoy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Teman bro, dulu kita lanjutin lagi ngomongin soal wisatanya ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah gunung dan laut, kalau gue pribadi, teman bro dua, I'll go wherever you go. Sound cheesy, isn't it? But anyway, teman bro dua, kalau gue jujur lebih prefer gunung ya. Entah kenapa udara sejuk di gunung, suara-suara jangkrik. Tapi suara laut juga oke sih, angin pantai juga oke. Aduh, nggak bisa milih lagi, teman bro dua. Ada nggak sih gunung dan laut yang bersatu itu? Lautan di tengah gunung atau gunung di tengah laut? Oh, kalau gunung di tengah laut ada. Anak Krakatau itu juga di tengah laut kan. But anyway, teman berdua, salah satu opsi lainnya nih untuk liburan kalau misalnya gunung dan laut itu terlalu jauh untuk sekedar weekend, teman berdua. Wisata kuliner selalu menjadi solusi ya sih. Hari ini rencananya sih gue pengen makan sushi, teman berdua. Di salah satu tempat nanti siang ya, teman berdua, rencananya. Tapi nggak tahu nanti kejadiannya gue bakal jajan apa. Tapi yang pasti hari ini gue bakal jajan-jajan sih. Karena ini weekend, mumpung weekend, teman berdua, banyak jajanan-jajanan viral juga di mana-mana, di Bogor, teman berdua. Itu juga bisa jadi salah satu opsi lo untuk rilis dari stres kerjaan selama seminggu ya nggak sih, teman berdua. Jadi kalau lo, teman berdua, tim yang mana nih? Tim jalan-jalan sambil jajan? Bukan, tim jalan-jalan diselingi jajan, atau tim yang tujuan jalan-jalannya itu jajan, teman berdua?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau ngomongin jajan, wisata kuliner ya teman Pro 2. Gastronomi Indonesia itu memang gak ada kalahnya teman Pro 2 menurut gua ya. Dan Wonderful Indonesia Gastronomy yang diinisiasi sama Kementerian Pariwisata dan Indonesia Gastronomy Network, teman Pro 2 itu menghadirkan ragam kuliner tradisional asal Jogja, Solo, dan juga Semarang sampai dengan Jakarta teman Pro 2. Jadi dalam peninjauan pelaksanaan Week Artisan Market 2026 di Jogja hari Jumat kemarin teman Pro 2, itu menghadirkan banyak produk dari wilayah-wilayah Indonesia dan juga mencerminkan besarnya kekayaan gastronomi Indonesia. Menurut gua memang makanan kita tuh gimana ya? Bold gitu teman Pro 2, terus enak-enak, terus variatif. Karena mungkin kita terdiri dari negara kepulauan juga, jadi setiap daerah punya khasnya masing-masing gitu teman Pro 2, dan kebetulan semuanya enak. Walaupun ada juga yang gak cocok di gua, kayak yang terlalu pedas gitu, gua gak makan pedas, tapi tetap sebenarnya kalau pedesnya dikurangi sedikit sampai di level yang gue sanggup, itu enak gitu teman Pro 2. Kalau lo apa nih teman Pro 2? Gastronomi, makanan-makanan Indonesia yang paling lo suka teman Pro 2. Kalau gue, satu makanan dari Palembang yang sampai hari ini, sampai detik ini jadi makanan favorit gue all around the world teman Pro 2, empempe. Jujur, kapal selam gak ada kalanya.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ini sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

iklim terjadi akibat pemanasan global. Tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Nggak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 gak kerasa udah sampai di penghujung Spade edisi kali ini, teman Pro 2. So, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune dari tadi subuh, bahkan sampai dengan jam 10 ini, teman Pro 2. Dan, teman Pro 2. Jangan takut, jangan khawatir, karena setelah ini masih ada Idol yang bakal nemenin lo di santai siang, teman Pro 2. But, before I sign out, aku mau nanya satu pertanyaan ke lo, teman Pro 2. Lo tau gak Oktober O-nya apa? Tau gak? Oktober itu O-nya... Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Yang baru di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Santai Siang di Prodwe FM RRI Bogor. Prodwe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodwe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Prodwe. Di siang hari ini, di hari Minggu ya, ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 2 siang nanti, teman Pro 2. Dan pastinya aku bakal nemenin kamu dengan info-info yang kayaknya menarik untuk kita bahas ya, teman Pro 2. Tapi ini memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu nih yang punya lagu kesukaan, pengen banget diputerin sekarang, right now gitu ya, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang tersedia di RRI Digital, yang pasti bisa kamu download di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Dan untuk mengawali pertemuan kita ya di siang hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu untuk kamu gitu ya, yang pastinya juga mungkin ini bikin semangat naik lagi. Ada Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Rudy yang katanya mau diputerin lagunya Judika yang Putus atau Terus. Katanya untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di hari Minggu ini. Terima kasih katanya. Terima kasih juga udah request ke Pro 2 ya, dan terima kasih juga udah disemangatin nih, nanti aku puterin lagunya ya. Dan juga ada dari Kak Farah nih di Baranang Siang yang katanya mau diputerin lagunya Sam Smith yang I'm Not The Only One untuk siang hari ini. Oke, kalau gitu nanti Sam Smithnya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Putus atau Terus dari Judika. Enjoy teman Pro 2.

Tahun berdua lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk nih. Dan kali ini ada dari Kak Tania di Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel. Aku Tania mau request lagunya Tiara Andini Kak yang Adu Bola Mata. Untuk nemenin sih perjalanan di siang hari ini sambil dengerin Pro 2 katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Tiara Andini nih yang Adu Bola Mata. Dan ada juga dari Kak Lutfi di Depok, katanya mau diputerin lagunya Gangga yang Blue Jeans. Katanya soalnya lagu ini punya memori tersendiri Kak untuk aku. Tolong diputerin ya, terima kasih katanya. Oke kalau gitu nanti aku puterin Blue Jeans dari Gangganya setelah yang satu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

kedua lanjut lagi bacain requestan dari Kak Aldo nih di Baranang Siang. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request lagunya Pamungkas dong yang To The Bone katanya untuk diputerin di siang hari ini. Untuk Kak Idel semangat terus siarannya nemenin teman Pro 2 di siang hari ini katanya. Terima kasih sudah disemangati, nanti aku puterin ya lagunya Pamungkas yang To The Bone. Dan ada juga dari Katania yang katanya mau diputerin lagunya Justin Bieber yang Daisies. Katanya terima kasih Kak Idel. Oke, nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini dia To The Bone dari Pamungkas.

0: yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Timnas Spanyol melanjutkan tren positif di UEFA Nations League 2026-2027 setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-1. Bermain di Stadion Carlos Tartier Oviedo, Minggu dini hari waktu Indonesia, Spanyol langsung unggul lewat gol Lamine Yamal pada menit ke-6. Rodri kemudian menggandakan keunggulan La Roja sebelum turun minum atau break. Ceko sempat memperkecil ketinggalan melalui Giri selama pada menit ke-69, namun Spanyol memastikan kemenangan setelah Michael Merino mencetak gol ketiga. Laga juga diwarnai kartu merah untuk pemain Ceko setelah Thomas Kreji diusir oleh wasit. Hasil ini membuat Spanyol tetap kokoh di puncak grup A3 dengan catatan sempurna sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 41 pertandingan.

Kita lanjut ke informasi yang berikutnya. Tom Cruise tetap menyatakan kebanggaannya terhadap film terbarunya yang berjudul Digger, meski film tersebut mencatatkan hasil yang kurang memuaskan di box office. Melalui akun Instagram pribadinya, Cruise menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan juga kru yang terlibat dalam produksi film tersebut. Digger merupakan film garapan sutradara Alain Chandrogi Inarritu yang menampilkan Cruise sebagai seorang taipan minyak egois yang memicu bencana alam. Film yang mulai tayang di bioskop Amerika Utara pada 2 Oktober itu diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan debutnya, sementara biaya produksinya mencapai sekitar 125 juta dolar Amerika Serikat. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Masih bacain requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Vira di Pandura ya. Katanya selamat siang Kak Ideal, aku Vira. Aku mau request lagunya Jenica yang Love Hangover untuk nemenin aja sih di siang hari ini. Untuk Kak Ideal, semangat terus siarannya nemenin teman Pro 2 yang lagi liburan di hari Minggu ini katanya. Terima kasih, terima kasih juga ya, aku udah disemangatin nih. Nanti aku puterin ya lagunya Jenny yang Love Hangover untuk kamu. Dan juga ada dari Kak Fadil di Dramaga, katanya selamat siang Kak Ideal, aku Fadil. Mau request lagunya Yofi Widianto dan juga Ran ya, katanya yang judulnya Cukup Sudah gitu ya. Udah agak-agak mulai ngantuk nih, sambil nugas juga di hari ini buat besok Senin katanya. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Waduh, semangat ya nugasnya di hari Minggu ini. Untuk besok ya, Senin tugasnya. Semoga cepat selesai ya. Dan pastinya juga akan dihibur nih sama lagu requestan kamu Cukup Sudah dari Yofi Widianto. Setelah yang satu ini, Love Hangover dari Jenny.

0: Party.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Cemor, teman-teman Pro2, enak ya lagunya, kayak chill-chill gitu lah ya, nemenin kita nih di hari Minggu. Dan masih ada juga teman Pro2 requestan yang masuk nih lewat WhatsAppnya kita. Ada dari Kak Intan yang katanya mau diputerin lagunya Bruno Mars yang cha-cha-cha. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request ya lagunya Bruno Mars yang cha-cha-cha untuk di siang hari ini. Nemenin aku lagi santai aja sih sebenarnya, sambil dengerin Pro2 nih iseng-iseng katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Bruno Mars yang cha-cha-cha. Dan ada juga nih dari Kak Rifki di Dramaga, katanya selamat siang Kak Idel, aku Rifki, mau request lagunya Adrian Halif dong Kak, yang baru, yang 2001 kali untuk diputerin, terima kasih katanya. Oke, sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin 2001 kalinya dari Adrian Halif. Setelah yang satu ini ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

11.45 waktu Indonesia Barat, atau ini adalah waktu berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Produa, tepatnya di pukul 11.45. Dan untuk itu juga aku, Idel nih, akan puterin kamu lagu-lagu religi di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan religi kita di siang hari ini. Dan pastinya juga teman Produa, aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa FM, teman terbaik.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Masih barengan sama aku Idel di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan masih juga nih bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Lara. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau izin request lagu yang judulnya You Are The Reason dari Callum Scott, teman Callum Scott kita katanya ya. Semoga siaran kakak menyenangkan hari ini dan penuh dengan keberkahan katanya. Terima kasih. Amin, amin ya. Semoga juga doa baiknya berbalik ke Kak Lara ya. Dan juga aku puterin nanti lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. Dan ada juga nih dari Kak Andi di Dramaga Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Andi, aku mau request lagunya Stephen Sanchez yang Until I Found You Kak. Nah ini buat seseorang yang semoga aja lagi dengerin lagu, lagi dengerin Pro 2 ini katanya, dan lagunya tersampaikan katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti aku puterin Until I Found You ya setelah yang satu ini, You Are The Reason dari Callum Scott.

Kalian berdua lanjut bacain request nih, dan kali ini ada dari Kak Nanda di Sentul. Katanya selamat siang ke ideal aku Nanda di Sentul, mau request lagunya Beyonce dong Kak, yang Listen, untuk didengerin di mobil nih sambil carpool kali ya katanya. Soalnya terakhir teman aku karaokean nyanyi lagu yang satu ini terus lagunya nempel terus di kepala aku katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti aku dengerin. Aku puterin lagunya Beyonce yang Listen. Dan ada juga nih dari Kak Rizky di Panduraya, katanya minta diputerin lagu terbarunya Pamungkas yang judulnya Adam. Terima kasih Kak Idel katanya. Oke, kalau gitu nanti Adamnya akan aku puterin setelah yang satu ini, Listen dari Beyonce. Enjoy teman Pro 2.

masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal makanan gitu ya, apa yang kita konsumsi dan masuk ke tubuh kita, kayaknya orang-orang tuh zaman sekarang lebih concern gitu ya dengan kesehatan gitu ya, dan juga dengan apapun yang masuk ke tubuhnya masing-masing gitu ya. Dan belakangan ini juga kayaknya kita tuh banyak denger mungkin dengan istilah vegetarian atau sama vegan gitu ya, yang kayaknya makin kita sering dengar. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya bedanya tuh apa gitu, teman Pro 2? Kayak ada orang yang menganggap vegetarian dan vegan ini sama gitu ya, padahal ternyata enggak loh, teman Pro 2 ya. Dan dikutip nih dari rri.co.id, gampangnya gini nih teman Pro 2. Kalau vegetarian itu nggak makan daging, ikan atau seafood gitu ya, tapi beberapa vegetarian masih boleh makan telur, susu, terus juga keju dan juga yogurt gitu ya. Jadi masih ada olahan dairy yang masih bisa dan boleh dikonsumsi. Nah, kalau vegan ini levelnya lebih ketat lagi nih teman Pro 2. Jadi mereka nih ngehindarin semua makanan gitu ya yang berasal dari hewan, itu termasuk juga dengan telur, terus juga susu, bahkan madu ya teman Pro 2. Jadi kalau ada teman kamu mungkin yang bilang gue vegan gitu ya, atau aku vegan, jangan langsung nawarin martabak telur ya teman Pro 2 ya, karena bisa-bisa pertemanan kalian mungkin juga bakalan berakhir. Jadi perlu diketahui perbedaannya teman Pro 2. Jadi intinya sebenarnya dua-duanya nih sama-sama banyak mengandalkan makanan nabati gitu ya, protein nabati. Tinggal dipilih aja sama yang paling sesuai sama prinsip dan juga kebutuhan kamu nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 kepikiran enggak mau berubah dan mengubah cara makan kamu dari yang mungkin tadinya masih konsumsi semua gitu ya, atau mau jadi vegetarian atau vegan nih teman Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel mau infoin kamu nih, info-info seputar olahraga di siang hari ini nih. Dan masih dengan Asian Games 2026 nih teman Pro 2 ya. Ada salah satu cerita gitu ya soal perjuangan atlet panjat tebingnya Indonesia, yaitu Aditya Trisyahria. Jadi nih katanya di final speed putra Asian Games 2026 gitu ya, Adit nih harus puas di posisi keempat setelah kena false start nih teman Pro 2. Duh, kebayang gak sih teman Pro 2 kayak udah sampai final, udah tinggal gas gitu ya, malah kepencet duluan teman Pro 2. Tapi jangan salah ya teman Pro 2 ya, sebelum ini gitu ya, catatan waktunya tuh justru jadi yang paling cepat gitu ya. Jadi sebenarnya secara kemampuan nih Adit tuh emang ngebut banget gitu ya teman Pro 2 ya, kayak sengebut itu. Dan FPTI pun tetap ngasih apresiasi dan bilang ini juga jadi salah satu pelajaran yang penting pastinya ya buat Adit, terutama soal kontrol diri dan juga mental bertandingnya. Dan yang bikin makin semangat nih, katanya Adit juga masih punya potensi yang besar gitu ya, bahkan dia katanya nih diproyeksiin teman Pro 2 ya bisa ngebela merah putih di Olimpiade 2028 lagi teman Pro 2. Jadi gagal dapat medali kali ini gitu ya bukan berarti gagal selamanya lah ya. Kadang memang hidup tuh kan kayak panjat tebing ya teman Pro 2 ya. Jatuh dulu, abis itu baru naik lagi. Semangat terus nih kalau kata aku ya buat Adit.

Pro 2, sekarang kita ke kabar olahraga yang kayaknya memang akhir-akhir ini gitu ya, lumayan naik daun banget gitu ya, apalagi nih kalau bukan padel teman Pro 2. Dan ini dari padelnya Indonesia pastinya ya, Fitriani Sabatini sama Fadona Kusumawati nih katanya berhasil bawa pulang medali perak Asian Games 2026 ini teman Pro 2. Wih, keren ya. Nah, katanya ini memang di final mereka harus ngakuin lah ya keunggulan pasangan Jepang dengan skor 3-6 dan juga 4-6 nih. Dan pertandingannya juga enggak sebentar nih, hampir 2 jam teman Pro 2. Kebayang enggak kayak kita nontonnya aja udah pegel ya, apalagi mereka yang harus kejar-kejaran bola selama 2 jam gitu ya. Keren banget sih kalau kataku ya. Bahkan di set kedua juga katanya Fitriani dan Fadona nih sempat unggul 4-1 dan kayaknya udah bikin deg-degan banget enggak sih? Tapi nih akhirnya Jepang berhasil mengembalikan keadaan. Tapi ya, perak itu bukan kalah kan ya teman Pro 2 ya. Ini juga jadi salah satu bukti di perjuangan maksimal dan pastinya prestasi yang keren banget lah ya untuk Indonesia.

Pro 2 kalau ngobrolin soal Asian Games 2026 ini, teman Pro 2. Kira-kira kamu penasaran gak sih sekarang sebenarnya Indonesia udah meraih berapa banyak medali-medali gitu ya. Nah, kalau kamu penasaran nih ada recapnya teman Pro 2 ya. Ini dikutip dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Jadi Indonesia gitu ya, kemarin nih berhasil nambah 3 medali perak gitu ya, sekaligus nih di Asian Games 2026. Widih, keren ya. Terus habis itu juga nih katanya perak pertamanya datang dari sepak takraw putra setelah tim Indonesia harus kalah dramatis ya dari Jepang lewat 3 set. Dan juga ada dari voli pantai putra juga nih dari Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman Effendi yang juga tampil abis-abisan banget lah ya all out ini di final lawan Qatar. Dan yang ketiga nih ada pasangan padel putri Fitriani Sabatini dan juga Fadona Kusumawati yang tadi juga udah kita bahas sebelumnya sukses bawa pulang perak teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja, Indonesia nih juga dapet satu perunggu ya dari Beatrice Gumulya dan juga Novella Putriana di padel. Jadi total sementaranya nih di sampai dengan hari kemarin teman Pro 2 ya di recap gitu, di recap ada 5 emas gitu ya, kita udah dapet 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu teman Pro 2. Ih, gokil ya, semangat terus lah ya merah putihnya Indonesia gitu ya. Kayak kalau kita lihat perolehannya memang banyak perak dan perunggu ya, medali sih boleh perak ya, tapi perjuangannya tetap emas gak sih teman Pro 2?

Nadine Amizah dengan rayuan perempuan gila teman Pro 2 mengantarkan kita nih ke penghujung santai siang di hari ini teman Pro 2. Karena sebentar lagi jam 2 kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti International Top 20 Nasional dan juga National Top 20 Nasional teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, aku Idel harus pamit undur diri nih nemenin kamu di santai siang, dan semoga juga informasi-informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan juga aku berterima kasih untuk kamu yang udah ikut berpartisipasi tadi di jam request di siang hari ini teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di

0: ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua.

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 60.

0: bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu Anesin Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19, yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18, masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini, ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars, tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, yes, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Saatnya info Pro 2.
2: Selamat sore Teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya Rinda Marlita. Kita mulai dengan informasi pertama, Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang di sirkuit Motegi Minggu 4 Oktober 2026. Pembalap Ducati itu menaklukkan Jordan Martin dalam persaingan ketat dan memangkas jarak di klasemen sementara menjadi 2 poin. Marquez yang sehari sebelumnya juga memenangi sprint memulai balapan dari posisi kedua. Sementara Martin mengawali lomba dari pole position dan langsung memimpin selepas start. Persaingan berlangsung ketat hingga putaran ke-11, Marquez kemudian melakukan manuver di sisi dalam tikungan 9 untuk mengambil alih posisi terdepan. Setelah itu Marquez mampu memperlebar jarak hingga 1 detik dan mengamankan kemenangan ke-79 di kelas Premier. Sementara itu, Direktur School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro, menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Dalam wawancara bersama Pro3 RRI Minggu 4 Oktober 2026, Teddy mengatakan perkembangan AI perlu disertai pengawasan ketat karena setiap model bahasa besar memiliki sistem keamanan yang berbeda. Menurutnya kesalahan logika dan respon menyimpang masih mungkin terjadi meski pengembang telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan. Teddy juga mengingatkan potensi AI digunakan untuk mendukung pengembangan senjata pemusnah massal. Ia menyebut eksperimen beberapa tahun lalu menunjukkan AI mampu menghasilkan algoritma terkait senjata kimia dalam waktu singkat. Karena itu ia menilai pemerintah dan pengembang teknologi perlu memperkuat pengawasan sejak tahap pengembangan untuk mencegah AI dimanfaatkan bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Halo, assalamualaikum teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marli tadi sore hari kamu di rangkaian sore ceria. Setelah tadi kamu ngikutin internasional top 20 bareng sama Pro 2 Jakarta, lagu kamu ada di situ, lagu aku ada di posisi ketiga. Ya ampun nih ya, ada di posisi ketiga aja. Nah teman Pro 2, yang pastinya aku punya tugas buat nemenin sore hari kamu sampai dengan mendekati malam hari nanti dengan informasi-informasi yang ringan-ringan aja lah ya teman Pro 2 ya. Kemudian lagu-lagu terbaiknya juga bakalan aku share ke kamu. Pokoknya kita bakalan santai-santai di sore hari ini.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: ke pasar aja, kok repot bener sih?
1: Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
2: Jangan salah, bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
2: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200 sampai 400 tahun.
0: Terus gimana dong?
2: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, benar juga ya. Kalau gitu kita sayangi bumi yuk, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang.
2: Betul itu.

0: 102, ada kabar apa sih seputar pemuda di hari ini? Jadi gini, ada 3 mahasiswa desain komunikasi visual dari Universitas Dinamika Surabaya. Ini tuh mereka berhasil mengubah limbah ampas kopi jadi bioletter ramah lingkungan. Wih, keren banget kan? Inovasinya sendiri dikasih nama BioV atau Bioletter Coffee. Ini tuh dibuat oleh Tegar Prasetyo, ada Haikal Rahmami Lokajaya, dan juga Muhammad Rizky Ramadan. Ampas kopi yang biasanya cuma dibuang gitu aja ataupun dijadikan kompos, mereka olah lagi nih jadi lembaran material yang bisa dipakai untuk buat dompet, lanyard, sampai dengan strap jam tangan. Nah, menariknya proses pembuatannya itu dilakukan dari rumah dengan alat-alat yang sederhana. Mereka juga sempat mencoba sekitar 10 jenis kopi sebelum memilih Arabica dan juga Robusta yang akhirnya bisa diolah. Biarpun dalam tahap pengembangan, BioV sendiri udah membuahkan prestasi. Karya ini mendapatkan medali emas dalam Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2025 di Universitas Gadjah Mada. Nah, tentu lewat inovasi ini, mereka membuktikan kalau desain bukan cuma soal tampilan, tapi juga bisa jadi solusi untuk masalah lingkungan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Dan satu yang membanggakan jelas tidak teman Pro 2, ada lagi ini dari Universitas Gadjah Mada. Ada tim Reatik UGM yang berhasil jadi juara pertama di ajang internasional Camp Car Competition 2026 di Jerman. Kompetisinya sendiri menguji kemampuan mahasiswa membuat mobil yang bisa bergerak dan berhenti dengan memanfaatkan reaksi kimia. Menariknya, Reatik UGM ini menjadi satu-satunya tim non-Eropa yang berhasil naik ke podium tertinggi tahun ini. Wow, keren banget ya. Perjalanannya tentu gak mudah. Ketika uji coba, suhu di Jerman turun sampai dengan 2 derajat Celcius. Tentu kondisi dingin ini membuat reaksi kimia melambat dan waktunya berhenti mobil jadi 2 kali lebih lama dari perkiraan. Nah, tim pun langsung melakukan kalibrasi ulang dan mengumpulkan data sampai menemukan pengaturan yang paling tepat. Mobil Reatik sendiri menggunakan aluminium air battery, kemudian ini tuh sebagai sumber listriknya. Sementara sistem pengeremannya memanfaatkan perubahan warna larutan yang dibaca sensor. Setelah sukses di Jerman, tim Reatik UGM sekarang ini lagi bersiap menghadapi kompetisi berikutnya di Indonesia dan Amerika Serikat.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Teman Pro 2, kadang aku mikir nih, kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kalau cuman jadi dumelan aku doang di dalam hati aku. Terus aku juga bingung, curhatnya ke siapa ya? Karena kan kita terbatas tahu informasi ke siapa-siapanya gitu teman Pro 2. Makanya nih, sekarang kamu gak usah bingung, kamu bisa kirim langsung keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Program ini tuh adanya di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu bakal diteruskan ke pihak terkait biar ada solusi nyatanya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia, seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ada kabar buat Blink. Jadi nih, dokumenter Lisa Blackpink yang judulnya Always La Lisa akan tayang terbatas mulai bulan Oktober ini. Nah, ini tuh di berbagai negara. Film yang disutradarai oleh Suh Kim ini bakal mengajak para penonton melihat perjuangan panjang Lisa ketika membangun karir solonya. Bukan cuma soal musik, dokumenternya juga menyoroti kiprahnya di dunia akting dan perjalanannya membangun merek pribadi. Always La Lisa sebelumnya dijadwalkan tayang perdana di Festival Film Toronto 2026 sebelum didistribusikan ke bioskop internasional. Setelah itu, dokumenter ini rencananya hadir secara eksklusif di YouTube di akhir 2026. Selain film dokumenter, Lisa juga punya banyak proyek lain. Dia akan merilis EP terbaru yang judulnya Press Play di 23 Oktober dan bakal menggelar 4 konser Viva La Lisa di Las Vegas di bulan November nanti. Nah, Lisa juga sebelumnya mencuri perhatian ketika tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Anita dan juga Rema. Nampaknya Ece yang satu ini ya, teman Opro 2, 2026 ini padat sekali aktivitasnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

4 Oktober itu tuh diperingati Hari Hewan Sedunia ternyata nih teman Pro 2. Ini tuh bisa jadi pengingat untuk kita soal kesehatan hewan dan juga manusia. Tahu nggak sih teman Pro 2, ada penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia? Udah tahu dong, banyak banget. Penyakitnya sendiri disebut zoonosis. Menurut WHO, ada lebih dari 200 jenis zoonosis yang sudah diketahui. Beberapa di antaranya itu kayak rabies, ini yang paling sering menular lewat gigitan anjing terinfeksi. Ada juga leptospirosis yang bisa menyebar lewat air dan tanah yang tercemar urin hewan. Kemudian ada juga flu burung, antraks, sampai dengan salmonellosis yang juga bisa ditularkan dari hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Nah, untuk mengurangi resikonya, kita bisa mulai dari hal sederhana nih teman Pro 2, apalagi di musim penghujan seperti sekarang. Selalu cuci tangan setelah menyentuh hewan, jaga kebersihan hewan peliharaan, hindari kontak dengan hewan yang sakit, dan segera cari pertolongan kalau terkena gigitan. Jadi, menjaga kesehatan hewan juga berarti menjaga kesehatan kita.

0: Teman Pro 2, sekedar informasi di seputaran Pang Rango 34 sudah diguyur hujan cukup deras. Buat kamu yang punya aktivitas di sore sampai dengan malam hari nanti, jangan lupa perlengkapan musim hujannya disiapkan dan juga dipakai. Mulai dari jas hujan, payung, sweater, baju ganti, minyak angin, usahakan selalu ada dalam tas ataupun bagasi kendaraan kamu. Buat kamu yang sedang akan di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Cahaya Kalbu yang bertema bersyukur atas segala nikmat.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua bisa, kita juga masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai di dalam rumah kita hari ini. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan mata yang bisa melihat ketika kita bangun dari tidur hari ini. Dan alhamdulillah, kita masih juga bisa mendengar ocehan-ocehan ibu kita di rumah dari mulai pagi sampai dengan kita tidur lagi. Kita masih bisa mendengar ocehan-ocehan ayah kita di rumah yang memerintahkan inilah, disuruh inilah.

siap tidur lagi akan keberadaan mereka, keberadaan ayah kita, keberadaan ibu kita, keberadaan adik-adik dan kakak-kakak kita. Bisa jadi setiap harinya kita merasakan kesal di antara mereka. Bisa jadi setiap harinya kita merasakan terganggu kenyamanan kita adanya mereka. Ya, yang tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Yang kita anggap mengekang dan sebagainya. Yang tidak dikabulinya permintaan kita oleh orang tua kita. Tapi jadikan semua itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada di tengah-tengah mereka yang memperdulikan kita. Seandainya saja kedua orang tua kita sudah tidak lagi melarang kita. Seandainya kedua orang tua kita tidak lagi ngoceh-ngoceh terhadap kita. Apapun yang kita lakukan terserah. Apapun yang kita perbuat tidak diperhatikan. Mau nungging lah, mau tiduran lah, mau sekolah enggak, terserah. Mau makan, mau tidur, mau pulang, mau enggak. Ketika keadaan itu terjadi, maka kita akan bingung. Ini orang tua kita sayang tidak terhadap kita. Nah, orang-orang yang anak-anak seperti itu akan cenderung lari kepada orang lain yang meminta perhatian. Jadi jangan sampai ketika kita sebagai anak merasa gundah, merasa tidak senang, merasa marah ketika ibu dan ayah kita melarang kita, memberitahu kita mana yang benar. Satu tujuan mereka adalah agar kita menjadi seorang makhluk manusia yang baik dan dihargai oleh semua orang. Tidak mau mereka melihat kita merasa hidup kesusahan, dan mereka tidak ingin kita gagal. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan adalah untuk kita semata sebagai anak. Jadi mulailah kita-kita ini sebagai anak bersyukur memiliki ibu dan ayah yang masih memperhatikan kita, yang masih mau melarang kita untuk kita berbuat yang ini dan itu. Dan bersyukur bahwa mereka masih menyapa kita dan menanyakan bagaimana kita hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini. Kemana saja kamu nak dan sebagainya. Bersyukurlah. Berarti tandanya ayah dan ibu kita menyayangi kita. Begitu pula kepada adik kita yang kita anggap mengganggu kita lah, nakal lah dan sebagainya. Karena adik-adik kita merindukan bermain bersama kita. Adik-adik kita merindukan dekapan hangat dan sayangnya kita sebagai kakak kepada dia. Cobalah rasakan apa yang kita ingin lakukan. Itu diibaratkan bahwa kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Sehingga kita akan menjadi seorang yang penyayang, seorang yang bersyukur, seorang yang menghargai, seorang yang mencintai, seorang yang memberikan perhatian, dan seseorang yang selalu ingin mendapatkan dan memberikan kebaikan. Salam inspirasi, saya Helmy Ariwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Guy Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata, bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat orang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mensyukuri semua yang sudah dimiliki dalam segala hal? Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau sebuah kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan kesana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Karena kebahagiaan itu milik orang-orang yang dapat bersyukur.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Kembali lagi tentunya masih sama Rinda Marlita di sini, teman Numpro 2, dan aku langsung punya informasi dari seputaran dunia hiburan. Ini tuh kabar membanggakan dari dunia perfilman Indonesia. Jadi, film Ghost in the Shell karya Joko Anwar ini kan mulai tayang terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026 kemarin. Menariknya, film ini tuh ngedapet 100% di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara kalau skor penonton masih belum tersedia karena jumlah ratingnya belum mencukupi. Sebelum tayang di Amerika sendiri, Ghost in the Shell juga membawa peluang penghargaan Best Picture di kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 yang diselenggarakan di Texas nih, teman Pro 2. Film yang berdurasi 106 menit ini bercerita tentang Dimas, seorang jurnalis yang dipenjara setelah dituduh membunuh atasannya. Di dalam sel terjadi serangkaian pembunuhan misterius yang melibatkan kekuatan supranatural. Nah, filmnya sendiri dibintangin sama Abimana Arya Satya, ada Andy Arvian, ada Aming, ada Arswendi Bening Suara, sampai dengan Bron Palarai. Nah, sebelumnya Ghost in the Shell sendiri sudah tayang di Indonesia di April yang lalu, dan sekarang juga bisa ditonton lewat nonton film berbayar di Indonesia dengan judulnya Hantu di Dalam Sel. Kamu udah pernah nonton belum nih, teman Pro 2?
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 lagi rame nih. Ini seputar Lana Del Rey yang digosipin, dirumorkan gitu Taman Pro 2. Dirumorkannya apa sih, Rin? Kalau mau tahu. Jadi Lana Del Rey ini dirumorkan akan mengisi lagu end credits film Avenger Doomsday. Benar gak sih sebenarnya nih Taman Pro 2? Nah, tapi jangan keburu heboh dulu guys nih Taman Pro 2 nih. Kabar ini ternyata belum terbukti benar dan juga belum ada konfirmasi resmi sama sekali gitu. Sejauh ini baru komposer Alan Silvestri yang dipastikan menggarap score musiknya. Sementara Lana sendiri lagi sibuk persiapan album terbarunya Stuff. Jadi buat sekarang kabarnya fix masih sebatas fan speculation aja, alias halunya pada penggemar. Nggak halu sih, berharap boleh lah Taman Pro 2. Siapa tahu kan ya, nanti di beberapa waktu berikut bakalan mengisi juga serial-serial dari Avengers.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: weg. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ujian-ujian emang suka memaksa kita membuat perutnya keroncongan. Padahal udah makan loh tadi sore, Rin. Tapi kok kenapa ya pengennya makan lagi kalau misalnya ketemunya sama musim hujan? Kamu gak sendiri, say. Aku pun begitu. Tapi kalau misalnya musim hujan kayak gini, aku lebih suka makanan-makanan yang berkuah nih, teman-teman Pro 2. Ada beberapa makanan Nusantara yang aku rekomendasiin untuk kamu santap ketika musim hujan. Di antaranya itu adalah soto Betawi. Makanan berisikan potongan daging sapi, udah gitu ada jeroannya. Ini tuh makin lengkap banget kalau disiram dengan kuah santan ataupun kuah susu yang juga bisa dipakai sebagai pengganti. Kuah soto Betawi kaya rasa karena diperkaya dengan berbagai rempah kayak sereh, kunyit, lengkuas, daun jeruk, kemudian ada ketumbarnya juga. Tentunya disajiinnya soto ini tuh dilengkapi dengan pelengkap yang umumnya terdiri dari tomat, ditaburin bawang goreng, daun bawang, kecap manis, plus kerupuk emping. Aku gak bisa nolak kalau misalnya udah disediain kayak beginian ya, walaupun sudah makan 2 piring. Kemudian ada juga gulai. Ini tuh sering disebut sebagai karinya khas orang Indonesia. Gulai sendiri bisa menggunakan berbagai jenis bahan utama kayak daging, jeroan, telur, tahu, plus sayuran juga nih, teman Pro 2. Makanan ini berasal dari Sumatera yang bisa mendapat pengaruh besar dari India. Sekarang kamu bisa menemukan gulai dengan mudah di manapun, sampai dengan di jualan kaki lima. Terus ada juga rawon. Rawon makanan khas Jawa Timur yang bercita rasa kuat dengan daging sapi sebagai bahan utamanya. Makannya sendiri ini dikenal dengan kuahnya yang hitam pekat karena menggunakan buah keluak. Kalau soal rasa, makanan ini gak bisa lagi diraguin, karena daging sapi kemudian dimasaknya tuh lama di api kecil, dikasih perpaduan dengan berbagai rempah. Terus ada sedikit toge, ditambahin lagi telur asin. Mantap.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

dua ada kabar buat kamu para penggemar K-pop Demon Hunter. Jadi nih ya, sequel animasi ini tuh bakalan tayang di bioskop di 2029. Menariknya, K-pop Demon Hunters 2 bakal mendapatkan dapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan film pertamanya nih ya. Film pertama yang dirilis Netflix di 2025 ini sukses besar dan jadi salah satu film yang tayang paling populer di platform tersebut. Bahkan ketika diputar kembali dalam format sing along di bioskop, filmnya berhasil meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 2 hari. Jeng jeng jeng. K-pop Demon Hunters ini juga tercatat sebagai film orisinal pertama yang berhasil menduduki posisi teratas box office. Kesuksesannya tentu ikut mendorong Netflix mengubah strategi distribusinya. Kalau sebelumnya mereka ini biasanya hanya tayang singkat di bioskop, sekarang berbeda nih ya. Filmnya mulai mendapat kesempatan untuk diputar lebih luas. Salah satunya adalah K-pop Demon Hunters 2 yang dijadwalkan hadir di layar lebar di 2029 nanti. Waduh, walaupun masih cukup lama nih Temana Pro 2 di 2029, tapi kayaknya banyak penggemar yang bakalan nunggu deh. Gitu. Oke, nah Temana Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Di jam 7 malam nanti kita akan siap-siap bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie. Seperti apa keseruannya? Ditunggu aja. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku di lain kesempatan. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

pagi masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, fitur dikit panik.

padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Bar sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, akses penghubung warga Kelurahan Paledang Bogor Tengah dan Kelurahan Pasir Jaya Bogor Barat segera bertambah dengan rampungnya pembangunan jembatan di atas saluran Sungai Cisadane. Hingga kemarin, progres pembangunan yang dimulai pada akhir Juni tersebut telah mencapai 95% dan ditargetkan mulai beroperasi setelah penyelesaian tahap akhir. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, meninjau langsung pembangunan jembatan tersebut dan untuk memastikan penyelesaian pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan, pekerjaan yang tersisa meliputi pelapisan pelindung lantai atau coating, pembangunan gapura, serta pemasangan pagar pengaman atau railing. Informasi lain, teman Pro 2, pelaksanaan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor pada hari Minggu ini berlangsung tertib dengan aktivitas ibadah warga tetap berjalan. Kondisi tersebut menjadi perkembangan setelah sebelumnya muncul keluhan mengenai akses menuju tempat ibadah yang berada di kawasan CFD. Kabid Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Ridwan mengatakan pengaturan lalu lintas pada CFD kali ini berjalan lancar, termasuk bagi masyarakat yang hendak menjalankan ibadah. Petugas juga memastikan akses menuju tempat ibadah tetap dapat digunakan sejak awal pelaksanaan CFD. Menurut Ridwan, tidak ada larangan bagi masyarakat yang hendak beribadah maupun mendapatkan pelayanan kesehatan dan kegiatan di Pusdiksi. Petugas sejak awal menyiapkan jalur khusus menggunakan traffic cone serta menyediakan lahan parkir di Pusdiksi yang berada di kawasan tempat ibadah. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di hari Minggu malam ini ya, di tengah cuaca yang lumayan dingin karena tadi lumayan lama tuh hujannya teman Pro 2 ya. Walaupun katanya tidak merata ya, tidak semua serentak turun barengan gitu hujannya. Ada yang turun duluan, ada yang reda duluan. Tapi cuaca dinginnya masih kerasa sampai sekarang. Dan mudah-mudahan sih kehadiran saya bisa bikin malam kamu tetap hangat, asik, hangat. Karena saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Nanti di jam 9 kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday, teman Pro 2. Tapi sebelumnya di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Hari ini saya nggak mendatangkan komunitas untuk hadir ngobrol-ngobrol dengan saya di sini. Tapi sebagai gantinya, saya punya informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan gak kalah penting, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu. Salah satunya nih, yang sebentar lagi bakal saya puterin, saya punya lagunya Ed Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Spesial untuk kamu teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini terus temenin saya sampai jelang tengah malam nanti, oke? Okay?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman berdua, saya tuh baru aja dikasih cemilan zaman dulu sama teman saya ya. Itu ada makaroni merah ya kan. Terus juga ada semacam ciki yang bungkusnya itu gambar ayam. Tapi bukan yang ayam, ayam-ayam jago kalau ini ya, bukan ayam yang kuning. Sumpah saya bilang saya udah lama gak makan si cemilan-cemilan ini. Ternyata memang ada nih kata dia nih, sebuah toko ya yang memang menampung para pecinta, sorry, para komunitas pecinta makanan-makanan jadul tahun Pro 2 ya. Nah, makanan jadul ini kan bukan cuma soal jajanan yang pernah populer pada masa kecil orang tua kita atau bahkan masa kecil kita ya. Nah, di tengah tren kuliner modern, makanan tradisional dan juga jajanan lawas, jajanan lawas itu justru punya cerita menarik untuk dibahas bersama tahun Pro 2 ya. Mulai dari rasa nostalgianya, sejarah di balik makanannya, komunitas pemburu kuliner tempo dulu, sampai upaya menjaga makanan legendaris supaya tidak hilang ditelan zaman. Maka dari itu nih kita bakal bahas nih tentang makanan jadul, nostalgia rasa yang menyatukan generasi. Jadi tahun Pro 2, jajanan yang populer di era 90-an sampai 2000-an, kayak misalnya es potong, permen klasik, coklat koin, gulali, aneka makanan ringan lawas, salah satunya si ciki ayam jago itu ya. Ini kembali menarik perhatian masyarakat. Dan fenomena ini bukan cuma dirasakan oleh generasi yang pernah mencicipinya, tapi juga oleh anak muda yang penasaran nih dengan makanan dari masa sebelum mereka mengenal dunia digital. Nah, konten media sosial tentang jajanan sekolah tempo dulu ikut membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal rasa dan juga pengalaman yang mungkin belum pernah mereka rasain. Nah, menariknya makanan jadul ini gak selalu harus dinikmatin karena rasa nostalgia. Bagi anak muda, berburu jajanan lawas juga bisa menjadi pengalaman baru ya. Bahkan bisa jadi bahan konten atau mungkin kegiatan bersama dengan teman-teman. Nah, disinilah komunitas pecinta makanan jadul berperan. Mereka bisa saling ngasih informasi tentang jajanan yang masih bertahan, lokasi penjualnya, sampai cerita di balik makanan itu, teman-teman. Seru bukan?

Nomor 2, salah satu hal yang bikin makanan jadul menarik adalah cerita yang menyertainya ya. Nggak heran nih, sekarang ada komunitasnya juga. Nah, sebuah jajanan sederhana ternyata bisa mengingatkan orang tua pada masa sekolah, suasana pasar, atau kebiasaan jajan sepulang belajar. Ketika makanan itu dicoba oleh anak muda, muncul juga nih kesempatan untuk saling bertukar cerita antara generasi yang berbeda. Gitu, nah komunitas pecinta makanan jadul juga bisa menjadi ruang untuk mengumpulkan cerita semacam itu ya. Dimana anggotanya nggak cuma berbagi rekomendasi kuliner, tapi juga pengalaman pribadi dan juga kenangan yang bikin makanan itu kerasa istimewa. Terus Indonesia juga kan punya banyak nih makanan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contohnya adalah Kipo, makanan khas Kota Gede Yogyakarta, yang punya sejarah panjang dan produksinya diteruskan oleh keluarga pembuatnya selama beberapa generasi. Kisah ini tuh nunjukin kalau misalnya makanan bisa menyimpan pengetahuan tentang bahan lokal, teknik memasak, kebiasaan masyarakat, dan juga perjalanan sebuah keluarga. Jadi ketika makanan lama mulai jarang ditemukan, yang beresiko hilang bukan cuma pilihan jajanannya, tapi juga cerita dan keterampilan yang menyertai si makanan itu, teman Pro 2 ya. Nah, kamu sebagai anak muda bisa nih mengambil peran dalam menjaga warisan tersebut dengan mengenali nama makanan, mencari tahu asal-usul si makanan jadul itu, mendokumentasikan cerita pembuatnya, serta memperkenalkannya melalui media sosial. Komunitas juga bisa menjadi penghubung ya antara pembuat makanan tradisional dengan generasi yang pengen mengenalnya, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu nih ya, kalau kita bicara tentang makanan jadul ya, jajanan apa sih yang paling kamu kangenin atau justru bikin kamu penasaran karena kamu belum pernah coba? Yuk, langsung WhatsApp deh di 0811 111 5222.

0: Aduh ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita mulai watchin WhatsApp dari kamu yuk, Tom Pro 2. Tadi kan saya tanya ya, kira-kira kalau kamu nih jajanan jadul itu, ngomongin tentang jajanan jadul ya, jajanan jadul apa yang paling kamu kangenin atau justru bikin kamu penasaran karena belum pernah nyoba? Ada Raffi di Bogor Tengah yang jawab, katanya kalau saya paling kangen sama telur gulung dan es potong. Dulu sering beli waktu sekolah, sekarang kalau ketemu penjualnya lagi rasanya seperti balik ke masa kecil. Oke, terima kasih Raffi ya. Sedangkan kalau Nabila di Cibinong bilang, aku justru suka mencoba makanan jadul yang belum pernah aku makan. Biasanya tahu dari video media sosial, tapi menurutku akan lebih baik dan lebih menarik kalau kita juga tahu asal-usul makanannya dan cerita orang yang menjualnya. Good, terima kasih Nabila. Kalau Dimas di Dramaga bilang, kalau saya tertarik ikut komunitas berburu makanan jadul Del. Bisa sekalian jalan-jalan sama temen dan nyari makanan yang mungkin udah jarang ditemuin. Apalagi kalau di Bogor, pasti seru nyari jajanan tradisional Sunda. Oke mantap Dimas ya, terima kasih banyak. Terakhir deh ada Salsabila di Tanah Sareal yang bilang, menurutku makanan jadul bisa tetap populer kalau misalnya anak muda ikut kenalinnya. Misalnya bikin konten yang bukan cuman menilai rasanya, tapi juga memperkenalkan penjual dan juga sejarahnya. Jadi orang tertarik bukan cuman karena viral, tapi juga karena ceritanya. Terima kasih banyak Nabila. Salsabila deng. Nabila mah tadi ya, yang di Cibinong, sorry. Itu dia jawaban dari kamu nomor 2, seru ya.

Oke lah, nomor 2 Man Child from Sabrina Carpenter nganterin kita menuju sebentar lagi jam 9, di mana kita bakal beralih ke Jaga Malam Special on Sunday, karena kita bakal berromantis-romantisan di jam 9 nanti sama dengan jam 11 nomor 2 ya. Kita bakal bahas topik tentang asmara, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama perasaan kamu deh. Oke. Maka dari itu kita tutup dulu untuk obrolan komunitasnya sampai di sini, dan saya bakal balik lagi di jam 9 nanti dengan Jaga Malam Special on Sunday. So stay right here my friend, don't go anywhere.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 9 dan sekarang kita akan berromantis-romantisan karena kita punya jaga malam special on Sunday. Kalau hari Minggu jaga malamnya spesial, muterin lagu-lagu romantis ya, muterin lagu-lagu yang mungkin bisa menggambarkan apa yang sedang kamu rasakan. Dan kita juga punya topik pembahasan tentang dunia asmara pastinya. Kamu juga nanti boleh gabung tentang topik ini ya. Jadi silakan, nanti bakal saya kasih pertanyaan, kamu bisa jawab nih tentang apa yang saya tanyakan nanti. Gitu teman Pro 2. Hari Minggu malam identik dengan waktunya kita beristirahat, waktunya kita santai-santai teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang mungkin hari ini gak dapat libur, masih aktivitas sampai jam segini, atau mungkin masih nugas, masih beresin presentasi kamu yang harus dibawa besok, atau apapun lah ya yang kamu lakukan, mudah-mudahan kehadiran saya bikin kamu tetap semangat menjalankan segala aktivitas kamu, oke? Okay? Untuk yang sedang di jalan juga hati-hati, tetap fokus dalam berkendara ya. Taati peraturan lalu lintas, kalau misalnya terjadi kepadatan, jam segini masih padat kan sih biasanya? Ada aja lah ya. Kalau misalnya terjadi kepadatan, sabar-sabar juga teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu. Kira-kira malam hari ini kita bakal bahas topik apa sih? Jadi saya itu terinspirasi dari salah satu film ya, yang punya satu dialog yang bilang katanya setiap orang itu punya satu mantan yang tidak terlupakan. Akhirnya saya bertanya-tanya, bener gak sih? Hal ini bakal kita bahas sampai jam 11 nanti teman Pro 2 ya. Jadi apa ya, kadang-kadang tuh ada benernya, ada enggaknya juga tuh tentang satu mantan yang tidak terlupakan. Kalimat itu mungkin terdengar seperti sebuah hukum tidak tertulis dalam percintaan ya. Seolah-olah tuh setiap orang pasti punya satu nama yang tetap tersimpan di kepalanya. Walaupun udah lama tidak berkomunikasi, atau bahkan udah lama gak ketemu ya, atau bahkan sudah sama-sama menjalin hubungan baru dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah benar setiap orang itu punya satu mantan yang tidak terlupakan? Nanti bakal kita bahas sama-sama, oke? Okay? Dan untuk membuka jaga malam edisi hari ini teman Pro 2, saya punya lagunya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

0: Banyak banget nih lagu-lagu yang mungkin sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan dan yang sedang kamu pikirkan tahun 2022. Lagu Halu dari Feby Putrinya bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Barsiana Berstandi dengan Ruang Baru. So enjoy, tetap di sini Tom Pro 2 di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti.
1: Bagaikan kemarau yang panjang.

0: hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket dipegang-pegang mbak.
1: Video apaan itu Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya ih, transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya dekat pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem baik.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

Tuh, nomor 2, seseorang bisa mengingat mantan tanpa masih mencintainya ya. Bisa juga mengingat sebuah hubungan karena pengalaman yang kuat, bukan karena pengen balikan. Nah, maka dari itu ada yang suka bilang gitu ya, ada satu mantan pasti yang gak bisa dilupain. Gak bisa dilupain itu bukan karena kita masih suka, tapi mungkin karena pengalaman yang kuat tadi yang seperti yang saya bilang, nomor 2 ya. Bahkan ada juga nih orang yang memang gak punya satu mantan tertentu yang terasa spesial atau terus membekas. Jadi gak semuanya tuh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pasti ada, enggak juga ya. Ada juga nih orang-orang yang memang gak mengingat mantan sama sekali gitu. Jadi ada sebuah penelitian nih tentang putus hubungan pada anak muda. Justru nunjukin kalau misalnya pengalaman setelah putus itu beragam banget ya. Ada yang mengalami pikiran berulang tentang hubungan masa lalu, tapi ada juga nih yang bisa beradaptasi dan kembali menjalani kehidupannya. Terus pertanyaannya, kenapa ada yang sampai yakin ada satu mantan yang terasa lebih sulit dilupakan? Bukan selalu karena mantan tersebut adalah jodoh yang hilang ya. Salah satu kemungkinannya adalah karena hubungan itu punya makna yang besar dalam kehidupan kamu mungkin. Misalnya nih, itu merupakan hubungan pertama yang bikin kamu belajar tentang kedekatan, kepercayaan, konflik, atau bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sebelumnya sangat dekat. Pada masa remaja akhir dan juga dewasa muda, hubungan romantis juga menjadi bagian dari proses belajar tentang identitas dan hubungan sama orang lain. Penelitian juga bilang kalau misalnya pengalaman putus hubungan bisa mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan juga hubungan interpersonalnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aku gak bisa tuh ngelupain dia, mantan aku. Mungkin sebenarnya yang sulit dilupakan bukan hanya orangnya ya. Bisa jadi yang melekat adalah versi dirinya ketika bersama orang itu. Atau juga mungkin pengalaman yang pernah dilalui atau pelajaran yang diperoleh dari hubungan itu.

Teman berdua ada perbedaan ya antara mengingat seseorang dan masih menginginkan hubungan tersebut kembali. Kita bisa nih mengingat seseorang atau mantan kita karena mungkin pernah punya pengalaman penting sama dia. Tapi pada saat yang sama, kita juga menyadari nih kalau misalnya hubungan itu sudah selesai. Penelitian tentang proses setelah putus ini menemukan kalau misalnya kemampuan memahami alasan kenapa sebuah hubungan berakhir berkaitan dengan penyesuaian diri yang lebih baik dan juga kualitas hubungan berikutnya yang lebih positif. Jadi kalau misalnya kamu nanti nih masih ingat mantan kamu, itu nggak otomatis berarti kamu gagal move on ya. Move on itu kan bukan berarti menghapus memori. Move on lebih kepada kemampuan untuk menjalani kehidupan sekarang tanpa terus-menerus terjebak dalam hubungan yang sudah berakhir. Gitu. Kadang ya, kita mungkin ngerasa udah baik-baik aja, tapi kemudian tiba-tiba ingat lagi nih sama mantan kita karena mungkin dengar lagu tertentu, ngelewatin tempat-tempat tertentu, ngelihat foto-foto lama ya, atau mungkin mengalami sesuatu yang ngingetin kita sama masa lalu. Ini bisa terjadi karena kenangan kita memang punya kaitan dengan berbagai konteks dan juga pengalaman. Dalam beberapa hal ya, orang-orang nih yang baru mengalami putus hubungan, ada yang namanya rumination atau kecenderungan terus memikirkan pengalaman putus yang berkaitan dengan dampak yang lebih negatif terhadap beberapa aspek kehidupan. Sebaliknya nih, strategi seperti sikap positif dan juga pemecahan masalah dikaitkan dengan penyesuaian yang lebih baik. Maka dari itu, kan suka ada yang bilang tuh ya orang-orang tua kita tuh, udah terimain aja pasti ada hikmahnya. Nah itu kan kita dipaksa untuk berpikir positif atau bersikap positif, teman berdua. Gitu, jadi yakinlah kalau misalnya pun kita masih ingat dengan mantan kita, tapi kita menyadari alasan kita putus kenapa dan kita berpikir positif tentang hal itu, kedepannya pasti kamu akan mendapatkan hubungan yang lebih baik lagi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Teman Bro 2 ada juga nih yang masih suka ingat mantan karena mungkin dulu ya hubungannya itu berakhir tanpa kejelasan. Karena memang hubungan yang berakhir tanpa kejelasan itu bisa lebih sulit diproses, Teman Bro 2 ya. Ada hubungan yang berakhir dengan penjelasan yang cukup jelas. Ada juga yang berakhir dengan banyak pertanyaan. Misalnya nih, kamu gak benar-benar memahami kenapa hubungan itu harus berakhir. Akibatnya pikiran kamu tuh terus mencoba mencari jawaban, ya. Dan orang yang lebih memahami alasan putusnya hubungan dia dengan mantannya biasanya cenderung menunjukkan penyesuaian yang lebih baik dan punya konflik yang lebih rendah dalam hubungan berikutnya. Sedangkan yang merasa belum menemukan kejelasan kenapa hubungannya berakhir biasanya tuh akan sulit nih untuk benar-benar lepas. Dan nanti juga di hubungan berikutnya suka memicu konflik.

Kadang yang bikin kamu tuh sulit melupakan mantan bukan karena masih berharap kembali ya, tapi karena ceritanya kerasa belum selesai di kepala kamu. Maka dari itu nih, belajar nerima bahwa semua pertanyaan masa lalu akan mendapatkan jawaban, ini merupakan bagian dari proses bertumbuh. Begitu ya, teman Pro 2. Ya sudah, saya pengen tanya sama kamu juga deh, sebelum nanti kita lanjutin lagi beberapa poin pembahasannya ya. Menurut kamu, benar gak sih setiap orang itu pasti punya satu mantan yang gak terlupakan? Yuk, bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

Tulus dengan pamit nganterin kita ke jam 10 nih Tempro 2. Jadi waktu kebersamaan kita hanya tinggal 1 jam lagi ya. Masih ada beberapa poin yang mau saya bahas terkait dengan benar gak sih kalau misalnya kita itu pasti punya satu mantan yang tidak terlupakan. Terus tadi kan saya juga lempar pertanyaan ke kamu ya. Menurut kamu benar gak setiap orang itu punya satu mantan yang gak terlupakan? Kamu masih bisa jawab lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811-111-5222. Nanti bakal saya bacain satu persatu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita bahas lagi nih tentang poin-poinnya teman Pro 2, saya mau kasih tahu kalau di jam 10 ini saya masih punya lagu-lagu enak. Salah satunya nih yang sebentar lagi bakal saya puterin, saya punya Judika dengan Putus atau Terus teman Pro 2.

Tapi sebelum lagu ini kamu dengerin, teman bro 2, saya mau kasih dulu deh lagu dari Agnes Monica dengan Rindu. Untuk kamu yang mungkin rindu akan seseorang, yang merasa sudah sangat-sangat menderita karena menahan kangen, lagu ini mungkin cocok menjadi theme song kamu malam hari ini ya. Jadi tetap di sini, tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya, Deli Tambunan.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu

Kita bahas lagi poin per poinnya yuk teman perdua. Jadi ada yang bilang mantan terbaik itu bisa jadi hanya terlihat baik karena sudah menjadi kenangan. Ini menarik banget ya. Ketika sebuah hubungan sudah selesai, kamu mungkin hanya mengingat bagian-bagian tertentu. Misalnya nih, kamu mengingat betapa perhatian mantan kamu dulu, betapa serunya ngobrol setiap hari ya, atau betapa nyamannya ketika kamu lagi bareng-bareng sama dia. Tapi mungkin kamu lupa nih mengingat alasan kenapa hubungan kamu itu udahan sama dia. Maka dari itu ya, nostalgia nggak selalu ngasih gambaran lengkap tentang sebuah hubungan. Penelitian mengenai putus hubungan nunjukin kalau misalnya cara seseorang menilai dan memahami pengalaman tersebut berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri kamu. Jadi ketika muncul pikiran, kayaknya dia adalah orang terbaik yang pernah aku punya deh. Wah. Kamu bisa berhenti dan bertanya, apakah memang hubungan itu sebaik yang kamu ingat? Atau kamu lagi merindukan bagian tertentu-tentu aja dari masa lalu? Menarik ya.

Teman berdua, seseorang yang kamu anggap orang yang paling sulit dilupakan atau mantan kamu yang paling sulit dilupakan, belum tentu nih punya posisi yang sama beberapa waktu ke depan ya. Makna sebuah hubungan bisa berubah ketika kamu mendapatkan pengalaman baru, semakin mengenal diri kamu sendiri dan belajar dari hubungan sebelumnya. Nantinya kamu akan memahami alasan berakhirnya hubungan. Dan kalau kamu sudah memahami, itu bisa membantu kamu berkembang dalam kemampuan menjalani hubungan berikutnya. Jadi, mantan yang pernah sangat penting dalam hidup gak harus selamanya menjadi pusat cerita kamu, ya. Bisa aja suatu hari kamu cuma mengingat namanya doang, ya. Atau mungkin kamu mengingat bahwa kamu pernah di fase-fase itu bersama mantan kamu. Begitu, tahun berdua ya. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, apakah benar setiap orang punya satu mantan yang tidak terlupakan? Yuk, saya tunggu jawabannya, tahun berdua di 0811 111 5222.

0: Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta. Ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk teman-teman berdua. Ada Aulia di Cibinong yang bilang nih, menurut aku ada mantan yang sulit dilupakan karena hubungannya gak selesai dengan jelas. Seperti yang Mbak Nil bilang tadi, jadi banyak pertanyaan yang gak pernah terjawab. Jadi bukan berarti masih mau balikan, tapi emang masih ada rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke, terima kasih banyak Aulia ya. Ada juga Fanya di Bogor Barat yang bilang, kalau aku justru merasa yang sering dirindukan itu suasananya bukan orangnya. Misalnya nih, dulu sering ngobrol sampai malam atau punya tempat nongkrong tertentu. Ketika keinget, yang muncul sebenarnya kenangan masa-masa itu sih, bukan karena orangnya. Oke, terima kasih banyak Fanya ya. Terus ada juga Silvi di mana nih, Tanah Sareal ya. Buat aku mantan yang gak terlupakan belum tentu mantan yang paling dicintai Del. Bisa jadi justru orang yang paling banyak ngasih pelajaran. Setelah hubungan itu selesai, kita jadi tahu nih apa yang kita butuhkan dan apa yang gak mau kita ulangi lagi. Good, terima kasih banyak Sylvie ya. Terus ada juga Indah di Bogor Tengah yang bilang, menurut aku gak semua orang punya satu mantan yang gak terlupakan. Ada yang memang punya kenangan kuat dengan seseorang, tapi ada juga yang setelah selesai yang benar-benar selesai. Menurutku yang penting bukan melupakannya, tapi udah gak menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti melangkah. Terima kasih banyak ya. Itu dia teman pro 2 ya, jawaban dari kamu. Beragam, tapi kayaknya sesuai nih dengan apa yang kita bahas dari tadi, ya gak?

Tema Pro 2 menutup jaga malam special on Sunday edisi hari ini ya. Mungkin bener nih ada orang yang punya satu mantan yang sangat membekas. Tapi gak ada aturannya kalau setiap orang wajib punya satu mantan yang gak terlupakan. Dan kalau misalnya kamu masih mengingat seseorang dari masa lalu, itu juga gak otomatis berarti kamu belum move on ya. Kenangan adalah bagian dari pengalaman hidup. Yang penting adalah apakah kenangan itu masih mengendalikan kehidupan kamu sekarang, atau udah bisa kamu lihat sebagai bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Karena pada akhirnya nih, kita semua orang yang pernah, gak semua orang yang pernah kita cintai itu harus kembali menjadi bagian dari hidup kita. Ada yang cukup menjadi bagian dari ceritanya, dan dari cerita itulah kita belajar mengenal diri sendiri. Gitu ya. Makasih banyak untuk kamu yang udah dengerin saya siaran dari tadi. Mudah-mudahan apa yang udah saya share bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kita semua. Saya pamitan dulu ya Tema Pro 2 ya. Dan saya tutup dengan lagu dari Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Deli Tamunan pamit. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua kita, saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini akan ada aku Idalnya yang bakal nemenin kamu di pada hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, sampai dengan jam 6 pagi nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music, dan aku bakal mulai temenin kamu mulai dari jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya nih hari ini teman Pro 2 ya? Hari Senin nih teman Pro 2. Tapi apapun aktivitas kamu, I hope you well ya teman Pro 2, keadaan kamu di hari ini, dan tetap semangat ngejalanin harinya ya teman Pro 2 ya di hari Senin ini. Dan teman Pro 2, di pada hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya sampai dengan jam 10 pagi teman Pro 2, dengan info-info yang kayaknya udah siap banget nih untuk kamu simak ya teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, di pagi hari ini pastinya akan ada cuhaini atau cuaca hari ini. Dan ini adalah salah satu info kayaknya yang penting banget juga untuk kamu simak ya, supaya tahu gitu ya kesiapan untuk menerjang hari ini ya teman Pro 2 ya, dengan berbagai aktivitas kamu. Dan juga pastinya akan ada begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira ada berita apa aja di pagi ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali pagi kita hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu untuk nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Ada One Republic dari West Coast.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: ini.
1: Pro 2, waktunya Cuha ini, dan ini waktunya aku nge-update kamu untuk cuaca di hari ini. Supaya apa? Supaya persiapan kamu matang ya di hari ini ya. Kira-kira gitu ya, hari ini akankah hujan gitu ya, atau mungkin gak turun hujan juga. Nah, untuk persiapan yang lebih matang pastinya yang ngadapin cuaca hari ini dan gak salah-salah gitu ya teman-teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin infonya dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk mengawali aktivitas di awal pekan. Kembali lagi dengan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Senin 5 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, diantaranya di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Sukabumi. Serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Untuk malam harinya cuaca masih didominasi berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan pada dini hari nanti kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi sobat yang akan beraktivitas tentunya selalu update informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Demikian sobat informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kami perakiran BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat pamit undur diri dan selamat beraktivitas.
1: Oke, itu dia tadi teman Pro 2 info cuaca di hari ini. Diingatkan kembali teman Pro 2 kalau hari ini masih akan turun hujan ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya gitu ya. Jadi untuk kamu yang menjalani aktivitas hari ini, siapin semua kesiapan kamu dengan matang ya. Kalau kamu mungkin naik kendaraan umum, kamu bisa sediain payung kamu selalu di tas kamu, dan juga buat kamu mungkin yang berkendara dengan motor, jangan lupa untuk taruh jas hujan kamu selalu di bagasi kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, segitu dulu cuaca ini di pagi hari ini. Kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Pro 2, waktunya begini atau ada berita apa nih di pagi hari ini kira-kira. Nah teman Pro 2 ya, nih buat kamu mungkin yang mau ke GBK ya, nonton pertandingan Indonesia gitu ya, final ASEAN Cup melawan Thailand kayaknya. Gimana ya teman Prodo ya? Kamu dapat apa enggak nih? Karena nih 67.000 tiket finalnya FIFA ASEAN Cup 2026 ludes teman Prodo ya, sold out dan habis gitu. Dan nantinya nih Indonesia bakal ketemu sama Thailand ya di partai final, pastinya di malam ini ya, jam 8 malam. Langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi buat kamu mungkin yang udah megang tiket gitu ya, jangan santai-santai banget bestie ya. Karena datang harus lebih awal ya, supaya nggak terjadi desak-desakan dan lain sebagainya. Dan juga jaga ketertiban yang pasti. Dan juga yang paling penting, jangan kekecoh sama calo-calo ya teman Prodo ya. Kan kadang-kadang emang ada nggak sih yang kayak tiketnya tuh udah habis, kita belum dapat, dan ternyata ada yang jual di venue. Nah tapi hati-hati ya teman Prodo ya, kalau misalkan ketemu sama calo nih. Nah karena tiket resminya udah sold out gitu ya, jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang masih ada nih mau, nah itu harus hati-hati gitu ya kan. Pokoknya siapin aja suara kamu kalau kamu nonton hari ini, terus juga tenaga kamu, dan juga siapin mental kamu, karena malam ini GBK bakal rame banget teman Pro 2. Karena apa? 67.000 teman Pro 2 tiketnya ludes gitu aja.

Tahun Pro 2 buat kamu nih mungkin yang suka banget jalan-jalan keliling dunia mungkin gitu ya. Nah ini ada kabar yang baik nih buat kamu si pemegang paspor Indonesia. Nah karena katanya nih pemegang paspor Indonesia sekarang bisa ngunjungin 89 negara dan wilayah lewat batas bebas visa dan juga visa on arrival alias VOA. Nah katanya nih rinciannya ya teman Pro 2 udah ada 42 negara nih yang bebas visa dan 40 negara kasih VOA ini dan juga 7 negara pakai sistem izin perjalanan elektronik atau ITA. Nah, kamu mau kemana nih teman Pro 2 kira-kira? Mau ke ASEAN? Bisa ya. Ke Brazil? Bisa. Ke Turki? Bisa. Bahkan mungkin juga ke Qatar, India, ke Rusia, sampai ke Nepal juga udah punya akses VOA teman Pro 2 untuk WNI. Tapi jangan gear dulu ya teman Pro 2 ya, karena masih ada 109 negara yang tetap diwajibkan dan juga mewajibkan visa gitu ya untuk kita sebelum berangkat ke sana. Jadi jangan baru packing koper gitu ya terus paspornya udah di tangan terus baru sadar loh visanya mana. Ya intinya ya teman Pro 2, kemanapun kamu pergi menjelajahi keliling dunia ini, kayaknya si paspor Indonesia sekarang udah punya

0: Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.
1: Teman terbaik kamu.